0: Mana kabar polis? Atau ada buat keteher tadi ada kesila ada parhamat bupis. Ada orang polis. Ya aku dah leher ni. Berat di atas. Ya betah ada kaki rosbot. Rosbot yang ada misi. Ajaa poliisi autolla ympäri kaupunkia kolkanet ja kun tulee herra radiota.
1: Tjö. Dear friends, come close. Now we have newest dev wave of Finnish heavy metal. Garfield Steel!